kwathi nensi nensi mondise sole kwadabeka etsheni yebo mamuntuli eshombela kwadukuza aninankinga hlambe mangathi ukuyishintsha nje kancane yebo yebo yebo.

0: asibona lo muntu onembeza lethu bayekhuluma nathi singabashaya indiva akusho ukuthi umbeze awukho umuntu umbeze ukhona umuntu kenze umuntu enze into ephambene ukulunga ngoba nako efuna ukuzuza lokho afuna ukuzuza noma ekubona ukuthi ukwenza kwalokho kuyisinxele asiwashaya unembeza unembeza ukhona kumuntu phela nje asiwulalele ma ukhuluma nathi ngiyabonga
1: emagameni amathathu elikayise elendiza nomoya ongcwele baba Jehova mnini mandla wonke thixo ngoba nkosi namandla nkosi esiza kuwe nkosi namandla nkosi sizilahla singabona abalungile esiyigcela intethelelo nkosi ngawo wonke amacala nkosi esiwaziyo nesingawazi siyanyuzisa baba nkosi namandla kube kaye nathi baba nkosi uthi ungasishiyi usinqobele baba nkosi namandla nkosi kuye usimoya baba nkosi evunguzayo nkosi imoya kusevunguza kumuntu ngamunye ngamunye sinikela ngayo nkosi namandla nkosi kube nkosi namandla kuse yokushiswa baba nkosi namandla siyazi nkosi namandla senzi kahle kepha siyazi nkosi namandla kuse udlala unathi kuze ngawo zonke osiyikhathi ikhulekela nkosi lelizwe kuse laseSouth Africa nkosi namandla kuse namandla kuse lelizwe kuse selaphenduka nkosi namandla kuse umhlola eselaphenduka nkosi namandla kuse nomba kamachacha nomba nkosi namandla kuse uyangena nkosi baba nkosi uyaphuma siyanyusa kuba nkosi namandla nkosi lelizwe laseSouth Africa nkosi namandla ulihlanze njengoba nkosi namandla nkosi nomoya nkosi usuheleza nkosi umoya nkosi ukuthi nalabo nkosi namandla nkosi abahleli ngokuzekwe abangena ngokungemthetho nkosi namandla bazodlala eSouth Africa siyanyusa kuba nkosi namandla nkosi babube wenza amandla nkosi namandla nkosi bebuyele nkosi emazweni abo nabo nkosi namandla nkosi bofule umnotho uyangakubo kuyacela nkosi namandla kube nozinzo nkosi namandla nkosi kungebizwe baba nkosi namandla nkosi sikwazi nkosi namandla nkosi ukuphila nkosi namandla lelizwe nkosi namandla kubuseke nkosi namandla nkosi nentsha yethu nkosi namandla ikwazi nkosi namandla ukuthola amathuba nkosi yemsebenzi nkosi namandla nawo wonke nkosi umphakathi waseSouth Africa nkosi namandla ukuthola umsebenzi nkosi namandla kula bangabona nkosi abala nkosi abahleli ngokungekho ngokungemthetho abahleli nkosi namandla nkosi ngala amaphepha nkosi emgunyathi siyacela nkosi ungenelele nkosi uhambele phambili nkosi namandla ngazo zonke nkosi iyikhathi nkosi ibuyiswe nkosi libuseke njengoba kudala nkosi namandla ngiyacela nkosi ushaye ihlava nkosi namandla sihlasele nelizwe nkosi namandla njengoba sewaphela nkosi namandla nkosi ukuthobelana ngiyacela nkosi ungenelele nkosi nakuwe nkosi nakwenza abantwana nkosi namandla esewabhuqabhuqa nkosi iyidakamizwa nkosi namandla asebankosi bashiya amakhaya nkosi kunemfundo bale emakhaya abo siyacela bankosi namandla kuba nkosi ungenelele siyazi nkosi namandla ngeke usishiye nkosi ngeke uhlale baba nkosi namandla nkosi kunjena ngiyanxusa baba nkosi namandla kuba usungenelele nkosi ngenelela kuba nkosi abasakazi bethu nkosi namandla nkosi ubagcine ubalondoloze baba nkosi namandla ngamakhaya ngamakhaya abo nkosi namandla bapha amandla baba phezu kwamandla nkosi ubagcine nkosi kulomhlaba nkosi namandla bekayo nkosi namandla nkosi nawe othandiwe babo baba sanxusa baba nkosi namandla uvikele nkosi yomphathi wale steshi ubaba uGqabhashe umupha amandla phezu kwamandla nengqondo nkosi nemiqondo nkosi emisha nkosi namandla baba nkosi namandla siyazi nkosi namandla nkosi u-alpha nkosi u-omega uwena nkosi namandla nkosi wazi ukusuka nokuhlala nkosi ngokwezimpilo zethu baba nkosi namandla nkosi esihlisa nkosi namandla umoya nkosi wokuthula nkosi kunelizwe nkosi namandla ngoba nkosi nelizwe nkosi ilonalizwe nkosi namandla elingafani namanye amazwe elineyinkinga nkosi namandla ngabantu nkosi abafuduwela nkosi kwabanye amazwe nkosi bezongena la eSouth Africa abasuke nkosi behambe nkosi nabo nkosi ngokuthula nkosi namandla asinanca nkosi nabo nkosi nabo nkosi yabo ukhulisa imithetho yangakubo thixo baba nkosi namandla siyazi nkosi namandla nkosi uwena nkosi wazi ngathi thixo baba nkosi namandla la ngasafi yakho yacela nkosi baba nkosi namandla nkosi usifikele nguthixo baba uthixo ndodana nomoya ongcwele kuze kube phakathi amen udumisana isibisi laye emolweni emadimeni eHillcrest
2: egameni kaSadankiwenca baba nkulunkulu nomusa nkulunkulu nothando ebusuku nkosi yami siyabonga siyabonga ngqaba yethu siyabonga mamandla wonke sisilala nkulunkulu wethu sisilala ngenduduzo yonke esiphiwe umntwana wakho umsakazi ungududu khosa namandla sisinkosi umntwana wakho uzomgcine njalo baba yingcini kuba siyakwazi nkosi ukuthi lolu suku umama siyakwazi ukubeka nkosi imikhuleko sibeke imindeni yethu nkulunkulu igcine nkosi namandla wonke sibeke nkosi nabasey'bhedlela nkulunkulu bagcine ngegama nejesu sibeke abahleli nkosi emakhandleleni nkosi bezindindini yabo kwelisa igama lenkosi ethu ujesu siyabonga uyingcele siyabonga sikhulekela nkosi.